Alea Mukao Aukebedua Mukao Negbani Tekbela Goeta Mukao Parce que Ame Boubenya Mukana Mebuo No nya doda siwa Vovo mano asi o kaka Kafla Anahome Akongoti doda yame Beanya Nukole da

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

penyilo tika penyo owe nelo bebe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao.

siame vovovo. No jagbagba yonya tota siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a ukebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya dodasiwa, vovoma no asio kaka, kafla, anahome, ak

siame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla